baba yangu popote ulipo, unikumbuke na kila lolote unalolifanya na kupenda. Baba kokote uliko, unikumbuke na ndani ya kila kitu unachokifanya.

umuite Thailande. Pale deja naenda kuona chukase Chubaka. Chubaka banyusizi ambia deja mura banyusizi kule ke masoleko kare. Bafate le bitu na basi buje ata. Baki buje, muna rate tru. Tuende.